Akaswani Chuchanpur FM Salekhat Point Li Meghar Chapanongi Pankhya Hi Tuni Zing Da Guk Ahongin To Kitonin Hunsi Masa Hunsi Khatna Pat Ahita Amasain Nga Hitu Te Ting Ting Nubekun Zing Pa Tuni Nilai Ni me ni som ni kum sang ni le som ni le guk ihun sat ding dan pon long na ini masading zing da guk le minin nga hongin changin deleki panalak so news in english na ngai khedinga zing da guk le minit somin biak biak na hunsia lamne hling le polte ki pan pathan panalang ai khia in

ihla an hnung taka engai thla ding el chung tho mar le pol hain saya ke tet hla han sak ngai ti.

Akaswani Chanpur Zinkani dan sagile minute so malhin tokilhonin thadu program ke pantai Zinka radio ngai zo si Zinka pa tuni Zinka hi dem ko paul le loi ho akona pula pala ingai dio hi tuin nga zo hite dem ko paul le loi ho mongken tulkun tiakimin vohon pula pala sa u ngai tau hite

Akaswani Chanpur Tunisani dan gubla keting Rina kung sain patin wa atsay la akum ta ho ngay diw hi Zingka ni dan sagi la ke alin ta to kil honin Ipano chan hin na kitsay tay Muntina ta do program ngay zo si Patman nung ci ta ven

Akaswani chuchanpur tuin zingdak som ahongkin to ketonin tunia dinga hun se masa zingkar hun tungto na ikitwa khom theina hetan hita nitaklam dakni le minit som ngale gyatin fm megahertz ale khat point lia ngai khom non ni hoima tengai ke tu ten bukunom nom le tuni hun sat noam